Hallo kamata kau kini mereka ciri nak ketahan mereka nak kena karena sih tak mana kau serang tani preksma wa ke estado plurinacional de Bolivia ora kesat pacam tak pacir manus residentes isai angka mereka nak ni akibat negara kamas kaparak itu ku jarun teraknya ni kulakam aka hasino via Chavez mamani arunt asuera kil alto marekana anchitrosana ikhat asiraki takpaja familia Chavez familia mamani familia Cutipa kupanakaru mait oyuma kosistabi amor a escondidas jamás at parlt asnyania sasinabristanyancha akhaya kustemakha